0: kimbekirikia majoge wanja zimeye ege saa baiseke bonsi babe bonagiresi kote mwiso ndike kertuwa lago tebi ya banango abantu baga ikiri miyake merongebele no yomoiga kwanza abantu baka nyomiru abandi bali miyaka 1920 abu lakini oligelibu ya abantu abange baka nyomiru bali miyaka 18 etinga kitiri yani bali bali gotanga na linde 1970s alafu 1980s bagataka kunyombali miyaka 1920-21 wona ababa achaba kakabako nyombali miyaka 25-26 isi ok aba jeni sibono warabuntura aba manyiranga naki lakini rende bone kento tu nkilinga ki aba anto bale konyoma na indiba nyomu bara wekungi ebe naba sacha aba murabi kolie bibi aba anto ba masacha manene kuna kukua nirebi mwane vike mugusitari ngeigo numa etebo ii iki agarabwa na mwana zumate naki aba subati usaba isiki basari kini ngoko basari masacha tale ngwanyo kumiwa kirebi mwana vyo mwanto vire rusabo niga abana bale form 4 bago chukakura matemu bale chikambi bona masacha no aso ungirito vyo mwanto nika ambiata kumbena abana baba antako na usungiruno akubaligili bono mekoneje ya abasacha mja abasacha be sigete mwusikara manya umasacha mwusige sigete yani umasacha mwusime kono nere ata atake monyore usase narata yani gesigete bone yue karenta turo chirendo mutubwenko umasacha na yu mutubwenka wona abasacha bagusimba manyete nsemo yabo bamaitenga na kibagwe sika mbaliko na gosekera sekera kuna gukwa na kwani bimyaruka iga umusacho gwe sika kwagenda ne rika yao bono yare kogera no nyina abasubati nabanyaruka belita bona abana bakabeire abe kunge be musacha na inde bono lirie gento kia kabeire kasi ningelinga umusacho uri mutanga ni nyeka kiabanga musubati yurajiro no agutigara ebe nga ne mistake ya kore kanire nga bono musibati urarire bwo muntu ugo sekende kya beire kana ino igwete iyo ndio mwanzo na mwisho hakuna tena hakuna mara ya pili ni hapo ndio mwanzo na mwisho bona matuka ya iga testing irogoro mate kya ngongo tanda ugo sobo atrite kibago asera misi iga chide kemano gubire naisa tu chinsa ninye good morning kurase ense moyao asumuro bili wo omogusine kibago igesa
1: Aye nana.
0: Yes.
1: Mako kwa jiwa na kwa zi ngaki di dama ino musa asirozi prasi magna kwa zi maria.
0: Ura alimere di ya musa asirozi.
1: Aba na hii.
0: Ok, mbiyamono musa asirozi alimere di yao. Naritogo kuhigu biya siki bago ama igao. Eso wangu igali ndelinde nko manya. Napo kwa yabeka witrase WhatsApp ya 0724256504. Ami ameta ni nkoro chukurubosi yango kero ongeta. Ogo teba eke bagiki ya gochia asikira oyomo. Ima mbiya engi ya mochere ya mosi koro chinsi mochi ya limuru. Abantoba kia nungubu samaro no bago tegere tebu uye kibagiki ya. Good morning ogetuntera mani Frank kuruwa Nairobi. Abantoba nyate kirio moro. Familia mogetonto mwongi na Pacific Kanyaboke na Uncle Joseph Omache familia Nyando na wapenda sana huyo anaitwa Era Mani Frank anasema na wapenda sana kuruchi nsemo tia nyango somo kwa baba kina me na mama watoto Faith nyaga kata ya kuruge susu noli meye kebago jare dorure maturit kurunya chiche sekendali ya kebage kia machu kama nyansi kurunya mecheo noli meye kebago luka za loisi wateba noli na sarome kwa mboka pefa good tidings wateba to your sweetheart na kipenzi na sarome I hope nko batebyori na boli geta mrita mange sana wateba to my love my sweetheart my kipenzi I hope nko matebyori personally you yourself and you kuruchi nsema chiasa moga aramu mrabu ngencho chile menya namba kebage kia rama kionduso ni nkuruchi kuru mwanya nyamogonga kubate bonsi pe babu ate kebago dagla songa umacha kusima simba kebage kio marimu zakaria onserio kuruchi nsema chiali ya nabu nchari sibidibo songo chiduka wakire buya amo siasa moa agote ba wakumbushe aseno walipiwa jana aki amos sisi atu ata aseno akie lakini bwana intune kibago tuarenge amo siya samoa iga agoteba ujumbe ama shabiki onsipi ase no aonye mwole biyabo na wakire biyase nani na kimuacha kirili tuko oyutari nje tinda akuna maase no nje nkuna metinda ragira nje akesiso ntikatura akura jikambi tumeo chaka ya ase no Pastor Kengera Kuramasha, eke bageki ya wakiribu ya maswari James Kurujakaranda Kayole, eke bageki ya kazi ni ninkoro, choko tebaba ntobonsipe ama iga mangirispa waro mchogivi ni kuruli ya bobo kia mao kubaganili ya abonsipe ama ya, Dixon uchayeta kange mibes, engineer Oscar Dennis, kuruchi nisimotia Nairobi Jogorod, ato yu anakatu mtu wa Chelsea. Hii ni Chelsea gani hii kidizo inaka mzuri. Mm-hmm. Fredo nduko kuru vitale bo nchale, ni nkoroche dope dope. Wakili wenya nikasira kuru nyachoko choko bo samaro. Good morning Manjumana Brenda Kurungo University. Woteba no mwole kebago. Ileja sengenge kuru chinsi mochiri changu mwe kebage kia. Ama iga mange, brigadier Antonio Ratemo kuru metamayo. By the way, wano nalina inyoire, bariba haba sabati bariba kikuyu campus. Ama mulienda muko live. I mean muko, unaitwa aje? Muko holidays. University nyingi sana boni gavana mbali ti holiday, university nyingi. Bona baba kikuyu campus, anires mukale teaching practice, lakini teaching practice iri kwenye mogo nkwani kwenye mraacha ka teaching practice. Boni gavana mbara banki sana ba kura teaching practice ye ya bana be abalimu bakwe bundisa. Arafu aba kikuyu campus asimu antargeta muga antuko muri ni park tu kama gunia ya maka mi bado niko hapa. Onye muajete holiday yeru samu kagenda baki kuyu kampasi badu na watafuta wale mabeshte zangu kina zjuni betis zjuni nani wasichana wale wakiku kampasi munitafute hapa kando kabla ni kasiriki onye muka yeru samu onta inga kinga imuajete kitare chirusa ehe lakini boni gao ni maitabana wichu nifasti ya bange sana bari chirusa harafu abachi university chinde baro mbono bacha kila matemu isi exam harafu bache bache chwiketi veri chile motuga bache nandikuwa genda bono apapago chako so university bono na butoko na kuwariga nikabako rukuti fresha minu wajonyo kubikile ese whatsapp yomano kwa hende university abu bono ikineke nyorio Rogers nyalike kuro Amsterdam Netherlands ama igajeke bago Franklin Moruka kurubo songo chiduka no lebantu masibabu basi nyache kibo kimweli ama iga papa lolo Robert Okera menga Migori County ama iga lame kukindo nyabu uto machako si county eke bageke yabo igo James Matoke nyabigege kama kawaida piusi ya watakuru nyamira bobe mbe ejeso ni machungu mbui kuru nyangoli eke bageke Andrew Siren sase yu moga so eke bageke yenda nimbese kuru JKA Victor Mondo kuru Kilimani Mukamba kuru Mashauri Karo Mosekoru Nairobi Douglas Yobaebo Abene na Aboigo Evans Machuki Delta Koru Igege Usindete Tasinyange na Bogita Machuko Mwano Sibota Koru Kitengela Wikasugu Boy Ramani Brian Otiso na Aboige Kibage Kia Sarameke Munto Nyone Marokobo Bakoru Nyabo Terere Good Morning Koru Tawala Linet Mokoti Bobiero Tuto Laki Sina Nsiongiri Koru Tukoru Chinsi Mochiriti Ya Aka Nyimbo Eke Bage Kia Lidia Nyangara nore kubaga nilibonsi pe ama ya halege saa
2: Lidia Nyaboke Mapakati
0: Seneta
2: Wakire Mada
0: Karibu karibu
2: Bigatore
0: na kitara chawaikire
2: ya keno onde bono aleroma ete mbore siku isiri asare kikube taati
0: wikube na ande rusa kere toko chakore mechere ya abana nechi disadi
2: Wesa nchiyo, mada wesa nchiyo, mantoe viasare via bakongera. Wana baka nyarabala ikana, nama ito naobale jira, naobate kere teri, oge wana ito jite jimu harimbali andoti.
0: Iko nga nwanya ne jiro no kobuta tu?
2: Aika bako nga singe nchyo kobuta li, tuko liki mangka paka marako wana berega asien kongu. Baro rende tiga baca, wanya koka amba ikana, wanya waka mosene, wako nga li tuko li aere ba ente marako wabanka.
0: Estres, ewa karatika, inki keri keri li gori li gira bo niga, tote ya bantu bache jiro taracha.
2: Bono, edi gori bono, oyo takete se moi na ebono ya matunda na aroro.
0: Mhm.
2: Bantu bono, mene, nama rabu, nama peli, tiga baca nchiro.
0: Mhm.
2: Tika beji jonsi nchiro.
0: Mhm.
2: Atiri siri na biar bintu biar barah nyolong bawa nabi re re isi biar barah aku kodi noy ne semai si angkar ini dah si besan si apa antu apa si nyom aku kodi.
0: Wono ngaki toko menya tapi apa antu apa coba kodi apa na cinta kira ne vidi sa di ne cik kodi ne cerongnya coba kodi aku buat re isi kapa besku.
2: Ini nai de bawa noy ne terus si kambing nai si aja agit.
0: Mhm.
2: Apa antu barah kira orang orang barah ikai kira apa ne si kambing apa buat.
0: Anyway tu atau naku sabera nama yang bintar oke.
2: Ini lagi kokon, nore diwayo kayo kabu.
0: Eh.
2: waje ama igana nyabuororo mato ine prince boyeni
0: ni manyete
2: o yibona kero tu moyo dare prince bo sande ira bu
0: ehe
2: ah kire gente ke pabe kero onge to mate kera bu ya
0: ehe
2: bono rende di tanga ni gaki tigan to me ngora ko tia di ase di kama kori embunde ati ni se mo dirikia na di tongo pandin bare ya rengo
0: mhm
2: bateria ngora ko tia se familia pita ma kori embunde sa mangana ya banyora
0: mhm
2: ainda ni manya tere na masabi kinto ange te next week friday ngo na toro chio
0: ehe
2: ati ni rende tume kirende na anda ya gento pandi ki sa ma bi no tore so mo swa ti ma basi wa rika
0: ero
2: Ama saya fikir dia pun nama manjete.
0: Eh.
2: Itu hari ni orang hari ini hari ini hari ni mahu orang cuma ini nanti ika.
0: Eh.
2: Hari ini orang apa saya fikir mahu sebab tetap orang nak jiran dia tahu kalau jiran dia mahu ini orang dia ngah asing ini nak sila cuma suatu jom apa.
0: Lio bara premal.
2: Lio hari ini hari ini sepur.
0: Eh.
2: Hari ini orang mahu tu orang punya si nasi nawa kau jadi taruh nawa kau wujudnya kau tu nawa kau jago jago saru kau rukyung kau jimbok.
0: Eh.
2: Wote na bisa bali na hapa kwa enda kuchikari minda mahumbo ino zanchi la iboro
0: Okay, okay
2: Iwa masabi kito mira na mambi orodon jenti anara romo ngaka simeta nyanga kotebi na ande rende ngora
0: Mhm
2: Matomato rende ma nyanya nere nimo yote no are kuru wari nyanguti mwaka na wanginesi
0: Mhm
2: Nere si mataratima yeti kwa sengu chara sete gafu
0: Au
2: Oru mata mchecha machecha kasakana iti nopari nege sirani nopari nishira
0: Eee
2: Bateri ni dengan baru awam ayah itu apa ikut eh menyapanya orang, omong tak kau kau ni susun tu sejauh omong omong teror omong itu tiada di batin tak kau lihat dia.
0: Ehe.
2: Eh, cuma itu ngah ika rita ya makuannya, aku sejak rita aku tak tahu kuannya lah.
0: Ehe.
2: Banyak aku ada jadi omong tak kau kau ni ada, omong aku dia kau kau ngah moling tak boleh, nama tak boleh, nama omong aku untuk kau kau ngah mati kau sejauh, mau sih tinggal bateri.
0: Ehe.
2: Itu kori ya bateri rumbiamana.
0: Biamana mo seneta nyambat nyakweli kiri ntoli go tiga go kori kiri nabato go kori kiri miaka yonsi. Omanye tae kakichagua atachetege saa ayibono noyo ito igo monto mundo chelete alibati nyambati nyakweli geria na ya abofu anda afu. Ponsi pia batenga ayina masabi kijege saa ntoli go kora na nabarabu adi warudi hapa ndio nyumbi.